wililiwa wanene sene atu tene mundiwiri na mwimara ila nerakan horwa van laka na hali sampira huku na olelo ni olelo vai hali ia si holiliwa nno provincio niasa ni wihenaka okab delegatu wampula mpaka ozambezia ni variriva ndaka nna mruyeva mosa ana del sofio danieli wihakami kipo wa mikrofoni mio januari eduardo nera huwa tutene karibu van laka na hali sampira mwimara ila

0: kombun lokwela yoneraru ngina mbola ne momomo chabi worthy habo arbitru yera kan khovonya khovonya e penalty penalty bonon thakla bona na chu de hisse van chenye tu chine sham bona ne mem ape kwa ndoko no tamina chu bora kwa ndoko ne habo humu habo puya mwene habi worthy governo yera kitura yotakala yotakala maji chine tu chabaya mbola ne mem mem mbola ne mem mem una wetu cha makalelo. Porque hava tayarela ne ora mi fran khangichola yakhaka makwa mi khangicha makhonda makhonda mi van majembona mena konta we kela kambona mu mu atho then makhonte makwa atho no chivela asila atho then kala mu cha nu thapele li yanu chivela nta cho then no cho ni vale photo khita na vale unsu tankwa o nkhone ro honghela impura majo gomale ne nda kapatana nta iyo mana yokhala wira ndaponi ona athekelania wan loko ni unako serania majju limye kama hanya jemadeke majo tane jinetu chabaye ngina mbola ne momo pema na mbola le itumana pema ni hivano nena vane na chenya mikupete chempare hunyenya opela watu wazo dar bola wava kula kula de kan ke kepe yo bola mwiraji ke bola ngina momo panke campeonato de shirtale kule distrito pura galde fulano pro kot kanal de fulano unako kala uchula na unako kala umuchi Jotena jinetu chamomom majhibana province ka Belgrado etafado jotena chivirale majibola mo havu nandelo hebana ka Belgrado mo porque nena bani hande ke papel mo sambola maana ya ikerewre hebana nana we melakana lo khande ke papel nena bani hana segunda division e campeonato provincial antu pa haribaba namuno apempa awibu arimom nimpero uchise kepe mo jato netakana hekinya pelinya nekhana ke kepa tharo jempanga mo sambola
1: Jona Zabujati, kahikina malite yani, aholeli nrukuni, urinenyu wachera, wavarila nteko asimiravoni, amu avano, anomoria undika mpira.
0: Ni malde ya momo, ihayo tumpena upanka, inahane kunya kaset talentu.
2: Wapelaja
0: tamora bola. Yala none hura fulano, era horu Portugal jeni katamo, era mandawa huruangu, era Cristiano Ronaldo lela rio wa Arabia Saudita ekipa. Yang cendera cicamu, mas perawan, yang cendera bat, mas jadi bat halalah. Hawan tu tamu orang nende, bukan hiwa ni pimpin, hawa komana nanti hana joko jadi sekolah. Nino inyamban, tayala amira pada nanti tu pimpin hawa salala peru inyamban. Hawa hela mana unton tu la ule, ah ule namor, ule namor. Ntala wajsa, upera wahela ekipam culu pale. Mas tamu ihawa akili hiwa ni upun lehun, wira atun cikarni formasau. Kwanza bora lolote itinsomia, kuna kila mkuu mpasi ina somia, bora na somia. Vanhema ni mama kwenye nishkola, insomia bora. Vanhema ni mpela upangara, mkupita moja ni ina ni fipelaki, sendo de formation professional. Wewe na formare kama arbitru, arbitru hana formare kachule kinopi pito chani.
2: Kuhuwa
0: pa mpasi, pura. Porque va itu yulu paningwa na. Itafaa utu wata kana cha makampu ndato mahali pitu.
2: Uhichwa
0: li regra, maishitame hafa tuhi nyanyo, ntule ndepola humala mena, nchua ni hafa unwe, ayi nchua nabani, ayi nikaleke, majiba, ire 90 minuto humala ono, ntao, chote nanyo mpaka hiwa na wafuro mara mahali pitu, na wafuro mara ke ma presidente, matere na dole, chindeki ya bola, chihawi tu, atu nchua nera, kepele kutika mu, kinkosi la tabakane, kone mwo pas ah kone wanesa kimpuz unula bakane va kone ke nale acha bodo la kite pe mi konta ka una ke suma ka nda ka sone irutho kelwe na krasa na sana jokador khananja sone jokador khanji suruma jokador khangura nipa poki itu chinako weva kwatrema ni baba weva unde prepre winje kwa ke manera mena ukalan tohi wanana mena nta chenye chotene na hima cherke formasyon ni momomo wera na mpoto panka chomo ni surumanya nipa kinaka itu chomano jove na mpoto unwelele itu wohimano urumi sifu wera yoyo yi problema yoyo kinaka jove ta momo bora ni momo pimpena na ajiseke maldeja na wane keva asusuamente pima nula pimu kupitu mpanka hiyo provincia yoko Abdelgado
1: pasi mayofiri na otene o Radio Mozambique ni nkunanaka mpaka va yo pia umuisho wapa muhani Mwiyonda tulehu olelo kale jona za bujati. Mwoleli onritawa mwavano nteko ni mpira ya provincia yo Cabo Delgado. Lihewa otene uiluprela wa holeli nina chokurumicha ukavihera ikipa chova provincia hava haka ikaruma John Pira manana mamoja anohala umunu ya mpira ni utuku la mikora wajira amuavano oka delgadu alama miteko jino tarna Jova Radio Mozambique asanchi
3: iya tisari hali sasoma umusa ni tamano amteko ukumela e provinsi ya Yo Cabo Delgado

0: hun newire na yani kina ti hal narna hu va laka na ihali sampiran huku na onelo nukshana kwera va laka na mari va mosa mio januari eduardo mario ni ana del sofio daniel nukshana kwera niwihena provincia soka delgado wampula mpaka ozambezia nira huwa tutene uhiyu wa malileo ni mhalingurienaka miteko sohia na hiena silikumuherwa ni radio Mozambique. Asante.
1: Hali sampira, sele pamu, nida kusu.